Tunggu, karena yang mana belai kena hambai kau tuk tuk kerum apa gitu. Hambai hambai, okay. Mungka takuk Robindro, rica mungkin ada ini kau ikut kau. Salah satu point dog mereka harus naik pemujian tu kecang kecang bayar sipka. Takuk Bishwanath ni rica mung, okay. Karena lainnya bini kena tuk sapa ni orang rica mung, okay. Karena di takuk Robindro ni bini kena tuk sapa ni rica mung. Tujuh tu mari kita cincang orang buat karena di bini ingai orang kena tu tuk rica mung. Teruk teruk jorat tu. Tanggih tunggu hai ada engkau rica mung orang cuci tani bagi no.

0: sengaja wahinu hai kana lagi kana tutup recap mung taku konon tu jomati ani korang gono recap cak recap mung ke padi tabuk kana lainnya shakam shakaham tong thani yoga baba hai shamuk lay abonoti thajat ani ko kaya femu jento kana itu di logi tong di
1: kolongka kapang ni taku tay bukuk sunalam sogo FM ujian tu ni tini ni alai dapat nabo kapang taku tay bukuk sun sing jatono nayo saka hantong nani salburung no sing saka hantong nabagi tamak khlayatong abon bagino jatono saka hantong di salburung no pia abon ibagu kisha misale khlayna nango sungbo kapang taku tay bukuk sun tabung ni o jorangka belai busy life o jorawo